0: banyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Selamat hari Senin, selamat pagi.
0: Hayo, hello.
2: Apa kabar semuanya insan muda?
0: Apa kabar bojang-bujang?
2: Asik. Seru-seruan kita pagi hari ini ya.
0: Sampai jam 9 seperti biasa di Syahri Winata.
2: Awung Irfan.
0: Di Pagi Bandung.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini di tanggal 5 Oktober, hari TNI ya.
1: Iya.
0: Hari ini selamat hari TNI untuk TNI Tentara Nasional Indonesia yang hari ini berusia berapa, Jo?
1: 81
0: ya. Mm-mm. Sukses terus juga menjadi pengayom untuk masyarakat dan juga warga negara Indonesia.
1: Kalau hidup TNI, kalau aku terlahir kembali, aku ingin menjadi seorang TNI.
0: Sangat mungkin. Banyak TNI pakai crop top. Kalau tidur.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Di luar negeri pakai piercing. Mana? Oh itu Jo, nih. Gitu.
1: Enggak deh, kalau aku mau tertukar, aku mau tertukar dari keluarga TNI. Enggak usah deh, kakek aku TNI deh.
0: Iya. Kalau tertukar itu kan keluarga yang memang tidak pernah terpikirkan, terus keinginan kita untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga itu.
1: Iya. Kalau aku, seandainya hidup aku tertukar, kira-kira aku ingin tertukar dengan keluarga siapa? Keluarga yang kemarin aja, yang warisannya gak punya ahli waris tuh, yang berapa?
0: 879 triliun.
1: Iya.
0: Oh, yang di Jerman?
1: Iya.
0: Jerman ya.
1: Nah, itu aja lah.
0: Itu ya. Boleh lah.
1: Udah pasti aku Indo tuh kan. Bule-bule tuh Jerman.
0: Berkeinginan-keinginan.
1: Anak tunggal dari si bapak itu.
0: Benar-benar.
1: Dapat harta warisnya 800 triliun.
0: Ya 800 triliun sekian lah.
1: Nah, itu aja deh apa satu karaba itu.
0: Oke lah, keren lah. Mudah-mudahan sih ini menjadi penyemangat buat Tisa ke depannya untuk lebih rajin nyegik gitu terus. Jojo, kalau misalnya hidup tertukar, kira-kira kamu ingin tertukar dengan keluarga siapa?
2: Keluarga siapa ya?
0: Keluarga Cemara kan mau mungkin.
2: Iya, Anang Hermansyah.
0: Anang Hermansyah.
1: Oh.
0: Dia pengen deket sama
2: siapa?
0: Siapa?
2: Yang anaknya sama itu tuh siapa?
0: Anak siapa?
2: Yang cewek.
1: Oh, Ati.
2: Kan ya sama Asanti, Asanti itu anak yang gedenya sama
0: Arsi.
2: Arsi ya.
0: Arsi.
2: Arsi mah sama itu, yang cewek. Sama Krisdayanti.
1: Arsi kan dua. Arsi mah sama Asyanti.
0: Arsi sama Anto. Kan asik sih.
1: Azriel.
0: Oh, Azriel tuh sama Krisdayanti.
1: Iya, Azriel sama
0: Aurel, Azriel.
1: Ajojo.
0: Sama Ajojing ya. Anang ya, oke lah.
1: Keluarga asik situ ya. Kalau ini ada satu lagi di Awong.
0: Enggak.
1: Awong masuk juga ke keluarga A.
0: Aku mah pengen jadi keluarga yang sederhana aja lah.
1: Ingin tertukar dengan keluarga siapa?
0: Jadi pengen ketukar sih, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang nih. Asik. Keluarga yang memang penuh dengan susah payah untuk membangun negeri ini.
1: Keluarga siapa?
0: Keluarga Pak Harto.
1: Ya
0: kan?
1: Iya. Keluarga Cendana ya. Keluarga Cendana ya.
0: Keluarga Ato, Atomi, Awong kan semuanya bisa.

0: badan kamu jadi tambah oke. Kayaknya harus selalu support badan kamu sama yang namanya Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balung. Jadi dengan kandungan bahan herbal, wangi lavender, dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balung di Kimia Farma Century K24, juga di Foxo di Bandung. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sangat-Sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-Sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sangat-Sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sangat-Sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu.

0: dong, feel good.
1: Kita mau nanya sama teman Fox, seandainya hidup kamu tertukar, kira-kira kamu ingin tertukar dengan keluarga siapa? Saya tadi bacanya bukan tertukar, tertular.
0: Tertular.
1: Kalau hidup kamu mau tertular sama siapa loh?
0: Gitu. Dan ini juga kan kita, ada WhatsApp dulu ya?
1: WhatsApp.
0: Oh ya udah WhatsApp
1: kita
0: aja dulu.
1: Kita mau ucapin selamat pagi dulu buat Kang Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Awam, Tedisi. Disha, Dishi. Oh, hanya kurang. Pagi-pagi kalian sudah menyebutkan para insan muda dan bujang-bujang. Lah, kita makan memang radio persahabatan.
0: Kan kita menyapa.
1: Pengen dengar lagunya yang bikin semangat aja dari Tame Impala, Dracula. Oh, Dracula.
0: Bukan dong.
1: Udah ya, udah kita puterin tadi ya. Thank you, Kang Ahmad.
0: Terus ada Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Budisha, Mas Jojo, Mas Kemir, Fahri di Ciamplas, Pagi Bandung, Warga Saguya, Titi, DJ Galau. Atau enggak Ungu.
1: Tadi Ungu udah diputerin.
0: Suara Hati. Mm-mm. Terima kasih dan diputerin lagunya sekarang. Iya Fahri, udah.
1: Udah Fahri, sekarang mau menuju ke mana nih? Mau menuju ke area di mana tempat berlangsungnya ulang tahun TNI?
0: Nah, betul. Karena ini ulang tahun TNI yang ke-81 digelar sederhana ya.
1: Yakin,
0: karena prajurit
1: Pak?
0: Yakin? Iya, karena prajurit masih fokus tangani bencana.
1: Oh iya, iya, alhamdulillah.
0: Dan puncak peringatan HUT ke-81 TNI hari ini akan berlangsung secara sederhana di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyebut, keputusan ini berkaitan dengan masih adanya prajurit yang bertugas membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah.
1: Perayaan tahun ini lebih diarahkan kepada kegiatan internal dengan keterlibatan masyarakat secara terbatas, termasuk sejumlah siswa dari beberapa sekolah ya. Dan Pak Agus pun mengatakan konsepnya sederhana, dipilih agar personel yang masih dibutuhkan di daerah terdampak bencana bisa tetap menjalankan tugasnya.
0: Ya.
1: Yang paling penting sehat-sehat buat bapak-bapak TNI yang menangani semua bencana yang ada di Indonesia ya.
0: Bertugaskan
1: betul. Yang di Kalimantan, yang KM Virgo kayaknya udah diberhentikan aja ya, karena kapalnya semakin dalam.
2: Yeah.
1: Terus kan Basarnas sama TNI AL kan. Nah itu, mudah-mudahan tetap sehat Pak. Karena lihat ada beberapa postingan juga kemarin teman-teman TNI dan Basarnas tuh yang kayaknya nggak tidur banget, jadi matanya tuh kelihatan banyak ininya apa namanya, guratan-guratan hitamnya di
2: mata panda gitu.
1: Ya, yeah. Terus beneran. Terus aku juga ikut tuh, aku pakai celak biar kesannya Aung tuh sibuk.
0: Kesannya tuh kerja gitu, kerja ya Aung Infantu ya. Pikirin radio banget gitu, kerja banget.
1: Aung Infantu kalau dipanggil bos langsung
0: datang ya.
1: Ya enggak lah.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: biasanya pernah gak sih ngalamin kalau orang yang lagi jatuh cinta terus tiba-tiba dicuekin sama orang yang dicintainya, terus tiba-tiba stres?
1: Ya pernah lah.
0: Banyak makan.
1: Sering aku kayak gitu.
0: Banyak makan ya. Banyak makan ya.
1: Dicuekin jadinya stres. Tapi aku jadi asam lambung.
0: Oke. Emang iya kalau stres malah jadi banyak makan. Ini ada satu cerita di mana pernah gak sih kamu ngalamin gitu, ngerasa ingin makan terus ketika saat sedang stres atau lagi sedih?
1: Iya.
0: Ya, karena ini semuanya disebut adalah emotional eating. Jadi ketika seseorang makan bukan karena lapar gitu, Dis. Mm-mm. Tapi buat meredakan emosi yang sedang dirasakan. Saat stres, tubuh ini memproduksi hormon kortisol yang bisa meningkatkan nafsu makan ya. Makanan utama atau makanan terutama yang memang tinggi-tinggi gula atau juga lemak memberikan sensasi comfort sesaat aja. Jadi lagi stres makan coklat, lagi stres lagi minum kopi, terus yang atau minum coklat gitu kan, dingin atau anget, itu biasanya bikin nambah
1: malah jadi berat badan. Betul. Ya. Nah, menurut Irma Afrianti Baktiari, MPSI, psikolog CHCHT, psikolog anak dari remaja klinik Pela 9, memahami akar dari perilaku ini adalah langkah pertama buat mengelolanya dengan lebih sehat. Mindful eating sangat membantu kita buat nggak makan berlebihan. Kita akan lebih merasa dan menikmati makanan yang kita makan. Jangan lupa juga pastiin tidur yang cukup dan lakukan olahraga rutin supaya stres kamu ini bisa kamu kelola dengan baik. Aku sih salah satunya kalau yang lagi stres, justru berat badannya naik. Nambah. Banget om.
0: Padahal kalau stres sih biasanya orang pengen stres tuh pengen kurus ya.
1: Iya, orang-orang makan kurus ya. Tapi tergantung juga sih.
0: Makanan apanya dulu yang
1: tergantung
0: dimakan.
1: Duit ya om.
0: Bener.
1: Ya kalau misalnya ada duit ya stres. Gampang tinggal beli makanan apa yang mau. Kalau gak ada stres. Duit, stresnya gara-gara gak ada duit baru kurus.
0: Kalau aku punya duit banyak tuh stres, aku mending berpergian lah.
1: Wah, berpergian.
0: Kalau makanan biasa aja normal. Nah, ada kalau stres biar gak gemuk itu dengerin salah satu lagu dari Ronald Eating.
1: Kiting.

7FM Fox Radio Bandung, feel good. Kalau kamu pakai masker dari sanga-sanga, gak perlu 2001 kali. Ya cukup seminggu 2-3 kali aja ya. Langsung rasain manfaatnya kalau kamu rajin-rajin menjaga kulit muka kamu pakai masker dari sanga-sanga. Dengan wangi macanya, sanga-sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu sanga-sanga face mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Interval kedua di jam terakhir 8.9 yes. Di Pagi Bandung, Baskom, Baskomenta, terus juga ada Bazoka bacain zodiaknya kamu di Pagi Bandung ya.
2: Oke, okay, dan nanti selain Bazoka juga kita akan bahas seputaran tentang ada yang tertukar selama 60 tahun. Lansia di Jepang tuntut rumah sakit, kok iso? Nanti jangan kemana-mana ya.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi untuk Bang Bangs.
0: Kang Beng Beng, oh what's up?
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam bagi Bandung. Pak Haji Awong Irfan, Ibu Haja Disa.
0: Amin ya Allah.
2: Pak Haji Johan Pratama, doanya amin. Di hari Senin ngangenin ini sehat selalu brother. Terima kasih, lancar rezekinya amin.
0: Amin.
2: Dilancarkan
0: ya
2: job-job MC-nya amin.
0: Amin.
2: Request lagunya Adrian Halif 2000 kalu sati kalu.
0: 2001 kali dong.
2: 2001 kali. Berantam tapi baik lagi. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Beng Beng, kayaknya lagi ribut nih.
0: Kenapa lagi ribut atuh ah? Dah damai-damai aja.
2: Betul.
0: Ya. Kayak misalnya kita damai kalau misalnya nontonin Indonesia menang kemarin, kan bawa aja tuh damai ya.
1: Hari ini pun agak sedikit deg-degan dulu nih karena beberapa pemain inti memang diragukan tampil ya. Seperti Girik Niji. Mudah-mudahan oleh Romani bisa masuk line up karena kemarin tuh dilatihnya secara terpisah oleh pelatih fisik karena mungkin ada sedikit cedera.
0: Cedera.
1: Jadi
0: ya,
1: si kaki sama tangannya pisah.
0: Ya memang ya, iya, Pak.
1: Ya.
0: Nah, ngomongin tentang kemenangan Indonesia nih. Kemarin itu ada yang sempat viral dari Instagramnya @riffblues_barbershop.
1: Yes.
0: Jadi detik-detik gol kemenangan King Indo. Cedah ya. Videonya tuh gitu. Jadi ini tuh lagi ada kayak di barbershop. Nah di barbershopnya ini lagi motongin, ini kayaknya mah remaja ya. Jadi si tukang cukurnya cicik gela, ngefreeze. Diep, terus yang lain tuh di belakang ada yang pakai sarung apa, kayaknya ikut tonton di barbershop ini ya. Pada diep aja. Nah giliran gol, gol. Eta udah dicukurnya si budaknya teh cicik lila. Ini kapan saya dipotong buru atau mana, cuma baru setengah ya. Tapi yang lainnya tuh malah selebrasi terusnya lila. Gol. Sorai-sorai bergembira, jarang roget. Aduh dipotongnya dicuek.
1: Jadi kalau saya adalah orang yang menjadi korban di tempat kursi pesakitan itu, saya akan tusuk itu kumisnya. Saya kurun sih emangnya pakai apa namanya?
0: Kurus kumid.
1: Pakai kurus kumid ya. Ternyata anu dicukur eta karunya ajakan atuh jorokan dia diam aja.
0: Dia
1: karena dia enggak bisa, karena dia memang terbatas kan, karena memang
0: pakai apa tuh?
1: Apa jo namanya?
0: Menutup yang pake buat
1: pakai jubah. Model kayak gitu kan agak sedikit susah untuk kalau jingkrak-jingkrak.
0: Katanya gini, selebrasi nomor 1, pala lu nanti dulu.
1: Itu kelihatan banget yang dicukur enggak suka bola.
0: Iya,
1: diem aja.
0: Dia
1: tuh diem tuh karena awkward aja gitu ya. Gak bisa mau ngapa-ngapain.
0: Itu cukurnya dari kick off cedacan beres-beres. Tapi kan 92.
1: Terus aduh, yang apa dia bilang, bang, buru bang, rambut gua buru. Kesian banget. Tapi kadang-kadang kalau spontan ya.
0: Sangat profesional sekali ya bangnya, meskipun dia lagi motong rambut tapi dia tetap fokus nonton timnas.
1: Dia tuh sebetulnya cuma catu di mau teriak tapi takut rambut pada masuk ke mulut.
0: Terus mana ya,
1: ini adalah satu lagi paling lucu banget nih.
0: Apa?
1: Itu kabarnya ya yang dicukur belum selesai sampai sekarang.
3: Kopi udah di tangan, pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif.
6: Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

tanpa cinta memang seperti hidup tanpa garam. Hidup tanpa garam. Sayur tanpa garam. Alam bis, baca dulu ini bis. Santai. Silakan untuk difoto-foto aja dulu yang cantik, nanti di-upload. Sangat-sangat minyak tanah Mila Tanamu klasik dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak jeton dan juga tree tea oil. Ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan juga yang paling penting bisa membantu menyuburkan rambut. Jadi kadang-kadang suka kalang kabut nih kalau aduh rambut sudah mulai rontok. Harga satu botol per 100 ml itu Rp215.000 aja. Dapatkan sangat-sangat minyak tanah Mila Tanamu klasik di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: hari ini akan kita kasih spesial buat teman Fox.
1: Aku miss you sama zodiak apa ya? Sama zodiak yang doyan makan kalau stres.
0: Oh iya bener ya. Ini ada beberapa zodiak nih yang kita kasih spesial buat teman Fox. Ini adalah zodiak sesuai dengan makan atau senang makan ketika sedang stres.
1: Pasti gak ada aku. Karena kalau aku itu zodiak Capricorn, kalau stres itu adalah ambil air wudhu.
0: Ah, aku ada. Tapi aku mah kalau stres gak stres, makan biasa-biasa aja.

0: orang malas karena tuh bukan duit ya. Kita coba di teman Fox zodiak yang paling doyan makan kalau stres. Yang pertama adalah Taurus. Ini buat kamu berzodiak Taurus. Taurus ini tertarik pada hal-hal yang bisa mereka rasakan, sentuh termasuk makanan ya, atau yang dimakan gitu. Dan ini adalah alasan terbesar orang Taurus sangat menyukai makanan. Tapi sebanyak mereka suka makanan, mereka juga masih menjadi orang pemilih makanan karena mereka apa sih gimana sih? Karena mereka cuma akan makan makan yang sangat lezat maksudnya. Jadi dia pilih nih makanan-makanan yang maksudnya dia adalah sangat lezat sekali. Bahkan mereka bisa menolak ajakan buat keluar rumah kalau camilan kesukaan mereka tuh belum habis.
1: Benar, Taurus tuh teman-teman aku, keluarga aku Taurus, oh, hobinya kita tuh makan aja, mau stres bahwa enggak emang makan
0: doyannya. Taurus itu adalah singkatannya tak tahu diurus.
1: Selanjutnya zodiak yang makan kalau stres lebih banyak makan lagi gitu, ini adalah Aries. Aries juga menyukai makanan dan mereka bersedia mencoba berbagai jenis makanan. Mereka juga suka makan makanan pedas dan unik karena mereka gak takut buat bereksperimen. Mereka punya selera makan yang tinggi dan bisa makan 5 atau 6 kali sehari, tapi ini sesuai dengan kondisi mereka yang tetap aktif sepanjang hari.
0: Unik sih ya, orang Padang ya, panggilan cewek.
1: Unik.
0: Dari Taurus, Taurus. Aries ini kita ketemu sama Libra. Libra siapa? Gak ada ya?
1: Ya, yang sekarang ulang tahun.
0: Teman gue nih, Dida nih.
1: Iya.
0: Libra, tanggal 1 kemarin ulang tahun.
1: Betul, Libra season.
0: Gak nyampe, traktirannya kemana?
1: Iya.
2: Berarti belum stres nih.
0: Ya, dia lagi seneng-seneng aja.
2: Bener.
0: Jadi Libra ini menyukai makanan lezat dan makanan berkualitas tinggi. Oh jelas, dia banget. Mereka bisa sangat berimpulsif saat menginginkan makanan. Mereka juga sangat menyukai cemilan tengah malam. Oh iya, jelas dia juga. Saya sering lihat story-nya dia kalau lagi di...
1: Bikin endog ya?
0: Bikin endog, terus juga kalau...
1: Goreng ayam, tahu, tempe,
0: makan
1: itu.
0: Makan bubur, kalau misalnya abis siaran,
1: iya
0: kan? Iya. Gitu. Jadi bahkan saat nggak tahu apa yang harus dikerjakan, Libra juga akan memilih mengisi waktu luangnya buat memasak dan makan-makanan. Bener,
1: betul,
0: dia banget.
1: Bener.
0: Dia banget. Ini.
1: Buat memasak sendiri-sendiri dan makan-makan ngajakin kita. Tapi udah lama enggak. Leo di Om Awong.
0: Kok ada ya?
1: Leo suka makan makanan terbaik ya, karena itu sebagai bentuk buat menghargai diri mereka sendiri. Jadi sangat wajar saat berada di suatu tempat, mereka suka memesan makanan yang paling lezat. Tapi perlu dicatat, jangan keras. Soalnya huntu mulai kerasa.
0: Enggak ya, sorry ya. Jadi aku masih oke, yang depan ya. Belakang udah hancur.
1: Bahkan kalau harganya sangat mahal, tetap aja disikat nih sama Leo. Ya, gak peduli, yang penting enak. Leo tahu persis apa yang mereka inginkan. Selain itu, mereka sangat suka makanan manis seperti dessert atau sesuatu yang terbuat dari coklat.
0: Enggak juga sih.
1: Yang manis-manis gitu kalau lagi stres, biasanya gitu.
0: Kalau yang manis-manis sih cuman satu.
1: Apa?
0: Yang murmer aja lah.
1: Apa tuh?
0: Nutrisari dingin.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: banget sama Pupung Permadi.
1: Hai Pupung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Om A.
1: Om A. Om A.
0: Teh Om A. Ini siapa sih, Sintayong? Bayang request Metallica, Nothing Else Matters. Salam buat kru Fox yang lagi bertugas, terima kasih. Mantap. Anjay.
1: Asik.
0: Betul. Nuharipu.
1: Maksudnya
0: no, ya, Leo kali ya. Bintangnya Leo nih.
1: Oh iya iya.
0: Bener sih. Nuharipu teh naon sih? Sendal cepit. Swallow. Oh Leo sama sama aku berarti. Kang Pupung. Sama sama Om Irfan. Leo. Hipu. Hipu matu lau.
1: Naonan nu hipu?
0: Lau hipu.
2: Yuk.
0: Oh yuk. Weh samaan sama-sama Kang Pung, luar biasa. Terima kasih ya. Saya ada temennya berarti. Lanjut.
1: Oke. Udah dari WhatsApp udah itu aja ya.
0: WhatsApp udah. Ini okay. Kita mau cerita tadi kan Disa ngomong tuh ada yang selama 60 tahun tertukar.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan bala-bala.
1: Jadi ada yang tertukar selama 60 tahun lansia
0: ya?
1: Di Jepang tuntut rumah sakit. Seorang pria lansia di Jepang menuntut rumah sakit setelah tahu dirinya tertukar saat lahir dan hidup miskin selama 60 tahun.
0: Tuh.
1: Lewat tes DNA, ia baru sadar kalau seharusnya ia tumbuh di keluarga kaya yang punya bisnis properti loh.
0: Tapi karena kelalaian petugas rumah sakit tahun 1953, ia dibesarkan oleh ibu tunggal dalam kemiskinan. Sementara anak kandung dari keluarga ini hidup nyaman dan bergelimang fasilitas. Pengadilan Tokyo memerintahkan rumah sakit membayar ganti rugi sekitar 3,6 miliar, meski awalnya ia menuntut 24 miliar. Jadi dikurangin lah. Udahlah 3,6 aja katanya gitu. Ya, sebetulnya kalau aku boleh jujur juga, aku selama 52 tahun ini tertukar di rumah sakit.
1: Oh, tertukar sama siapa?
0: Andre Tolani.
1: Hayal nawe kawinnya sama Darik di
0: Enggak, sama Erin dong.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere. 91.7 FM.

0: Selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung ternyata. Aduh, ini dekat 10 menit lagi kita harus cap. Setelah ini bakal ada Ijan Mandagi, lagu-lagu berbahasa Indonesia boleh di request di WhatsAppnya Fox Radio sampai tepat jam 11 nanti ya.
1: Iya, kita pamit selamat hari Senin. Semoga hari Seninnya menyenangkan, semua lancar kerjaan, rezeki, kesehatan, pokoknya semuanya.
0: Amin, amin, amin. Ini kata Babe nomor 12.
1: Oh iya, Babe juga masih di Bandung sama Ibu Riva. Nanti mau ngantor di Fox Radio ya. Mau ngasih tahu juga ke kamu, pokoknya gak bosan-bosan. Kalau sekarang itu produk dari Sanga-Sanga juga lagi ada yang promo, lagi clearance sale ya. Clearance sale-nya ini ada natural cream salah satunya. Bayangin, kamu bisa dapetin Sanga-Sanga natural cream dengan harga cuma Rp40.000 aja. Sanga-Sanga natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka, membantu regenerasi kulit, dan harga sekali lagi satu Sanga-Sanga natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Murmer Rp40.000.
1: Iya loh, kapan lagi? Alami, herbal. Bener, bener. Manfaatnya juga banyak banget buat kulit. Ya, aman buat kamu mau yang remaja, dewasa, lansia. Karena ini sekali lagi herbal, alami produknya.
0: Pamit ya? Pamit, pamit.
1: Ya sudah, kita mau pamit. Tadi kan aku ke kios dulu, Om.
0: Tuh, beli apa? Pantes.
1: Aku teh kan ini, apa namanya, beli pembalut. Karena kan lagi dapat beli pembalut.
0: Dapat apa nih?
1: Dapat door prize. Terus tadi sekalian aku kan belum mandi, Jo. Sekalian tuh aku mau beli sampo saset sekalian. Terus pas aku baca, sobek di sini. Lah, kan aku mau mandi di WC, kenapa disobeknya di warung?
2: Jelaskan, Pak Irwan.
0: Males.
1: Sobek di sini, orang mau mandinya di WC, disuruh nyobek di warung.
0: Atur.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Seninnya kita buat menyenangkan teman Fox. Ijen Mendagi di Selekta Indonesia. Ketemu lagi, yay! Gimana weekendan kamunya? Semoga baik-baik aja, semoga lancar-lancar aja. Dan hari Senin sekarang ini udah gak ada kata malas-malasan lagi. Kamu kembali ke kehidupan nyata sambil Ijen temenin sampai jam 11 nanti. Deal ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dan di Wamong Sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Good morning. Semangat Senin, selamat hari Senin teman Fox. Senin atau Senin ya? Iya itulah ya, Senin. Yoks, kamu langsung aja kuatin semangat kamu. Jangan ada malas-malasan lagi di hari ini. Request di 08122477417. Kira-kira lagu apa yang bakalan kamu request teman Fox di hari Senin ini? Udah pada sarapan belum? Tadi sarapan kalau Ijan Mandagi sarapannya, sarapan apa ya tadi ya? Oh tadi baru makan ini, kebab. Gaya gak? Ya gaya lah. Kenapa coba? Lagi diskon.

0: Udah lumayan banyak yang masuknya ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Terima kasih ya. Lagu-lagu Indonesia udah siapin buat kamu teman Fox. Tapi tahu nggak, semuanya pasti ada pasangan-pasangannya. Oke, gelap terang, buka tutup atau apapun itu ya. Cowok-cewek teman Fox. Apalagi kalau misalnya sesuatu yang udah oke terus ditambahin sama sesuatu lagi jadi lebih oke. Apa coba? Kamu kan udah tahu kalau misalnya minyak balur sanga-sanga tuh udah pasti oke kan. Khasiatnya juga joss. Terus kamu juga bisa bawa kemana-mana kalau ada yang travel size. Apalagi kalau digunain bareng-bareng sama powder sanga-sanga. Ini bisa ngebantu banget untuk ngeredain pegel linu, encok, dan nyeri persendian teman Fox. Harga dasar satu bungkus powder sanga-sanga tuh cuma Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalam.

Nani Wong Mojo Menepe Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat ya teman Fox. Facebook, my Facebook dari Gigi ya. Ya tapi benar, social media tuh bisa jadi awal pertemanan atau awal perselisihan. Berbijak-bijaklah dalam bersosmed ya teman Fox. Ya buat Ijan juga, buat semuanya juga. Tapi sekarang Ijan mau sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Ada Fahri. Fahri, selamat pagi Bung Ijan. Pagi Fahri. Jamplas cerah, Selekta Indonesia mau request lagunya Perunggu Tarung Bebas. Terima kasih udah di Ijan puterin. Terus nextnya ada, pagi Kang, apa kabar? Baik, Kang Abai di Bekasi. Requestnya Pecinta Wanita dari Irwansyah, udah Ijan puterin juga. Tenun Kang, semangat siarannya, sami-sami. Kalau ini ada Teh Nani. Hai Teh Nani, pagi Kak Ijan. Nani di Cicahem. Request lagu Matahariku dari Agnes. Salamnya untuk Karos, Apoy Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Tukai Ijan, selamat hari Senin, selamat semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Sama-sama Kak. Kalau ini ada Kak Chandra. Kata Kak Chandra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Marvel, Kisah Aku. Kirim salamnya buat Ijan, halo kru Fox, buat teman Fox, Karos, Teh Nani, Melani, Kak Johan, Kang Jaya, Kemot, Kang Eko, Kang Paris, spesial buat Regat Clothing aja. Makasih A. Sama-sama dong.

0: Aduh, misalnya kita dengerin lagu dari awal Supergirlies ini tuh kita flashback ya, tapi akhirnya dibuat remixnya di tahun 2025. Supergirlies, aw aw aw aw, aduh sakit. Ngobrol-ngobrol tentang sakit, kamu kan pasti lebih baik mencegah daripada mengobati, benar kan ya? Terus kalau misalnya kamu suka ngeluh gitu, ini naik motor mulu, jalan mulu, debu mulu, banyak yang bakar sampah di, itu curhat tuh dikit tuh. Yang buat kalian-kalian yang suka bakar sampah, mikirlah ya. Ya itu kalau asap kalian-kalian telan sendiri, ya udahlah, telan sendiri aja gitu kalau bisa. Cuman kan kadang asap suka masuk ke rumah. Kadang kan anakku juga ada asma gitu. Jadi ya dipikirkanlah baik-baiklah ya sebelum kamu ngebuat orang lain jadi ngedumel sendiri gitu. Nah, buat kamu yang enggak mau ngedumel, ini gampang banget. Kalau ngelihat orang bukan malah ngedumel, malah muji gitu. Kulit wajahnya cerah secerah mentari pagi yang bersinar. Mau kayak gitu gampang. Pakai sangat-sangat facial wash dengan aroma jasmin, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan. Oke. Harganya lagi promo, murah banget, cuma Rp42.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, teman Fox ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Dugaan pesta sabu dan dugem di rutan Depok. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video viral yang memperlihatkan sekelompok pria diduga narapidana tengah berjoget diiringi musik kencang, lengkap dengan alat penghisap sabu atau bong, di dalam sebuah ruangan yang disinyalir merupakan rumah tahanan negara Rutan Depok. Menanggapi hal tersebut, pihak Rutan Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kepala Rutan Depok Aryo Blaih Maduseno membenarkan bahwa peristiwa dalam video viral tersebut memang terjadi di Rutan Depok. Hingga saat ini, sebanyak 22 orang warga binaan dan 2 orang petugas rutan telah diperiksa intensif. Petugas yang diperiksa diketahui berasal dari jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja. Aryo menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas, Jawa Barat. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan keterlibatan petugas dalam memfasilitasi aksi tersebut. Pihak Rutan Depok berkomitmen untuk bersikap transparan dan siap memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melanggar hukum. Sebagai wujud komitmen perang terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Melengi masih nemenin kamu, udah jam 10.01 ya. Baru lebih dari 1 menit juga. Yoks, yang belum ikutan gabung aja. Request 08122477491. Ijen pengen kamu request lagu-lagu yang buat kamu senyum hari ini ya. Tuh, jangan cemberut kayak kamu tuh yang di ujung tuh.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Ini Momon sama Neve Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ini tuh Atik Sibi, Atik CB. Dengar risau, dan ini requestan dari Kang Eko. Kata Kang Eko tuh, assalamualaikum lagi Genjan Eko hadir. Minta lagu lagi, risau dari Atik Sibi. Hatur nuhun. Terus katanya, semoga kita dikasih sehat, dilancarkan urusan usaha, rezekinya dapat sampingan-sampingan di depan. Kalau Kang Eko tuh selalu ada doa yang menyenangkan. Amin, amin banget Kang Eko. Makasih loh doa-doanya.

0: Kalau kamu jalan-jalan kemana-mana, terus kan apalagi kalau yang biasa jalan lama mah udah aman lah ya. Tapi yang biasa jalannya tuh bentar-bentar, tapi kamu tuh pengen ngelilingin satu tempat wisata atau mall yang gede banget, terus kamu tuh orangnya kepoan, pengen ngunjungin semua tenan yang ada di sana. Wah, kamu harus prepare sangat-sangat travel size klasik. Itu bisa taruh di kantong kamu sambil jalan-jalan, udah bagel dikit balur. Jadi ini tuh serbaguna banget, minyak balur herbal serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari, teman Fox. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik tuh Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

Five Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat, teman Fox. Hari ini final ya. Final FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia melawan Thailand. Thailand lagi gacor juga, tapi kita yakin dengan kemampuan timnas kita ya. Jangan lengah-lengah aja. Jadi keberhasilan Timnas Indonesia ke partai puncak FIFA Asian Cup 2026 ini menghadirkan momentum untuk menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola tanah air. Benar ya. Jadi biasanya kita tuh spesialis peringkat kedua. Kita harus runtuhkan stigma itu, teman Fox ya. Benar loh. Jadi berkali-kali kita nembus partai puncak atau final tanpa berhasil mengangkat trofi utama dan telah menjadi dahaga gelar bagi publik sepak bola nasional, teman Fox. Jadi ke final Asian Cup 2026 ini pencapaian skuad yang luar biasa. Jadi apalagi kata ini nih, kata Deddy Kusnandar, pemain tengah dari Persib Bandung, Dado. Katanya ini akan kabar bagus buat persepak bola Indonesia, apalagi kita sering disebut Raja Runner Up. Semoga aja nanti jam 8 ya, kita nonton bareng-bareng yang gak bisa datang ke GBK. Kita kasih semangat dari rumah dengan nonton, dengan teriak-teriak, dengan nonton bareng keluarga sama semua orang tersayang, sambil nyatain kalau Indonesia menang. Waduh,

0: Kalau kamu sukanya aku pakai kacamata atau enggak pakai apa-apa? Salah, enggak pakai kacamata. Ya itu kalau misalnya dengerin lagu Afgan yang ini kayaknya kembali doi menemukan ciri khasnya dia ya. Dan yang pasti juga kamu kalau sukanya ngelihat muka aku bersih atau muka aku karadak. Ya bersih dong. Kalau kamu mau bersih mukanya pakai yang namanya sangat-sangat face mask ya. Wanginya matcha, tapi matchanya bukan matcha bodoh. Matcha teh hijau ya. Sangat-sangat face mask bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask ini lagi promo Rp40.000 aja teman Fox selama persediaan masih ada. Buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung harus datang ke sini ya. Oke, okay? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Peran Rocky Gerung sebagai anggota One Team Press. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Usai resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press di Istana Negara, Rocky Gerung membeberkan perannya di dalam lembaga penasehat presiden tersebut. Rocky mengungkapkan, salah satu tugas utama One Team Press adalah mengolah persepsi publik yang seringkali berbeda agar sejalan dengan persepsi Prabowo Subianto. Menurutnya, One Team Press bertugas melihat kekurangan atau ekses dari suatu kebijakan, lalu mengolah persepsi publik tersebut menjadi hal yang positif bagi negara. Rocky menegaskan bahwa One Team Press bukanlah badan teknis yang menjawab pertanyaan konkret harian, melainkan lembaga yang memiliki kedudukan etis serta politis untuk memonitor situasi politik dan kebudayaan. Peran ini ibarat oversight committee atau komite pengawas yang memberikan pertimbangan jangka panjang agar arah kebijakan tetap sesuai dengan visi presiden. Meski kini berada di dalam lingkaran pemerintahan, Rocky menyebut tanggung jawab utamanya didasarkan pada tanggung jawab etis individu dalam melihat dan mengawal arah kebijakan negara. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.

Yuk, kita dukung timnas Indonesia jam 8 malam nanti bakal melawan Thailand final Asian Cup ya. Semoga aja kita bisa menang, dan yang pastinya menang kalah ya orang kan bilang ya, oh ini mah prosesnya udah nggak usah harus berproses, udah naturalisasi bla bla bla bla bla bla. Ya udah, kita nikmatin, kita ikutin aja alurnya, dan kritik membangun sangat diperlukan, tapi jangan kebanyakan kritik menghujat juga ya. Ya masih ketemu Ijan Mandagi lagi di awal weekdays ini kan ya, masih ada Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat di Select Indonesia setiap jam 9 sampai jam 11 pagi barengan Ijan Mandagi. Oke. Jadi kamu selamat melanjutkan aktivitas teman Fox. Jangan lupa makan siang, brunch jam-jam segini juga oke lah. Terus makan siang, tinggalin dulu bentar kerjaannya, makan siang yang benar ya. Bye bye.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Station. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Putusan MK soal sengketa syarat pendidikan Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mahkamah Konstitusi dijadwalkan segera membacakan putusan terkait perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2026, agenda pengucapan putusan perkara ini dijadwalkan berlangsung antara hari ini hingga besok, 5 sampai 6 Oktober 2026. Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldirsa mengimbau publik dan seluruh pihak yang bersengketa agar memberikan ruang independensi bagi para hakim konstitusi. Saldi meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan opini yang saling berhadapan di luar persidangan, sehingga majelis hakim dapat bekerja secara fokus dan terbebas dari tekanan publik. Para hakim konstitusi telah menelaah seluruh dokumen pembuktian secara mandiri selama akhir pekan sebelum menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan akhir secara objektif. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi. Tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua, tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga, 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitu lah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan bisa kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
1: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
9: Apa sih ini yang terbakar?
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
9: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
1: 60 petugas yang kita terjunkan.
9: Termasuk TNI Polri juga ikut?
1: TNI Polri juga.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
10: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
11: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
10: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
17: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
18: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas saluran drainase, dan ada keramba ikan, juga 11 keramba ikan yang akan kita tertibkan.
17: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
19: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 107,7 FM
1: Fox Radio.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.

punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Pesan tegas Polda Jabar jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Laga puncak final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand digelar hari ini, Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menyambut laga krusial ini, Polda Jawa Barat mengeluarkan pesan tegas dan imbauan khusus kepada seluruh lapisan masyarakat serta supporter pendukung skuad Garuda. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, mewanti-wanti para pendukung agar tetap menjaga kondusivitas, tertib, dan sportif baik di dalam maupun di luar area stadion. Polda Jabar meminta supporter untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun tindakan yang dapat memicu keributan. Melalui tagline supporter yang membanggakan bukan meresahkan, kepolisian mengajak pendukung datang untuk membawa kebanggaan dan kenangan manis bukannya kerusuhan. Polda Jabar menegaskan siap mengawal serta mengamankan rangkaian gelaran ini. Sekaligus berharap momentum laga final ini menjadi pembuktian bahwa budaya sepak bola Indonesia semakin ramah, aman, dan beradab. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
1: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapanpun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar. Tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2020.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
1: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak, perbaikin, yang udah mati, potong, yang melanggar, tahan sebentar, saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bando jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang, yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame legal ataupun ilegal harus dikenai pajak.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Saulas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
2: Semua di sini ini bersatu menjalankan maqasid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah wathoniyah pasti dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupannya dijaga warga menanam pohon seperti itu. Saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi. bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sarimukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sarimukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
4: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sarimukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. Dua, Pak Gubernur kemarin dipindahkan dijemput ke Jakarta ya, bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Dan mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
0: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Baganti.
0: Sementara itu Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel APIL. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penanganan, kemudian alat-alat yang digunakan.
6: Sapura Semargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung.
7: capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
8: Fox Radio, Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Bandung.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Mungkin tidak banyak orang yang bilang hal ini ke kamu. Terima kasih ya, sudah bertahan sampai hari ini. Kamu tetap bangun pagi, kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap berusaha keras setiap hari. Padahal di dalam hatimu, kamu sendiri tidak yakin apakah semua ini akan berhasil. Kamu sering merasa tertinggal, kamu sibuk membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke-500 orang lain. Kamu mengukur keberhasilanmu memakai standar hidup orang yang jalan startnya saja sudah berbeda. Hentikan kebiasaan menyiksa diri itu. Orang lain cuma melihat hasil akhirmu. Mereka tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang kamu lewati untuk bisa berdiri tegak di titik ini. Fokus saja pada jejak langkahmu sendiri. Setiap usaha kecilmu sangat berharga. Tetap melangkah dan banggalah pada dirimu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunary Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunary Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarylovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunary Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Wali Kota Bandung dorong Kota Bandung jadi barometer fashion muslim. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
4: Fox News.
3: Fox News.
2: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong Kota Bandung untuk terus mengukuhkan diri sebagai barometer perkembangan fashion muslim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri acara Grand Final Putri Hijab Fluencer Indonesia 2026 di Kota Bandung. Farhan menilai, saat ini terdapat pergeseran tren yang signifikan dalam industri fashion muslim, mulai dari busana harian, pakaian resmi, hingga konsep ekstravaganza. Keberagaman segmen ini dinilai menjadi peluang besar bagi para pelaku industri kreatif di Kota Bandung untuk terus melahirkan inovasi dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap ajang fashion dan creative event seperti Putri Hijab Fluencer Indonesia agar dapat terus digelar di Bandung. Sementara itu, pembina Putri Hijab Fluencer Indonesia, Indri Hindani, mengungkapkan bahwa karya-karya fashion muslim asal Bandung kini telah berhasil menembus pasar internasional, hingga diperkenalkan di kawasan Eropa dan Jeddah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
6: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
7: Fox Radio.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio
3: 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sering bilang ke orang-orang kalau kamu bertahan karena setia. Kamu yakin cintamu bisa mengubah dia. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kamu benar-benar setia atau cuma takut sendirian? Kamu rela disakiti berkali-kali? Kamu maklumkan kebohongan yang sama? Kamu korbankan kedamaian pikiran kamu demi seseorang yang bahkan gak takut kehilangan kamu? Itu bukan bukti rasa cintamu yang tulus. Itu bukti kamu sudah kehilangan harga diri. Kamu membakar diri sendiri hanya untuk menjaga orang lain tetap hangat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang.

0: Penetapan tersangka masinis KA Argo Bromo Anggrek menurut pengamat hukum. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Penetapan status tersangka terhadap masinis KA Argo Bromo Anggrek terkait insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mendapat tanggapan dari pengamat hukum. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mas Putra Zeno Januarsyah, menilai penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan bahwa masinis menjadi penyebab utama kecelakaan. Menurutnya, penetapan tersangka hanya bagian dari proses penyidikan, sedangkan pembuktian bersalah atau tidaknya merupakan kewenangan majelis hakim di pengadilan. Meskipun data penyidik menunjukkan pengereman darurat baru dilakukan sekitar 263 meter dari titik benturan, fakta tersebut dinilai belum otomatis membuktikan adanya kealpaan atau kelalaian pidana. Mas Putra menekankan bahwa hukum pidana tidak bisa hanya melihat akibat dari terlambatnya pengereman. Perlu diuji lebih jauh apakah ada kewajiban berhati-hati yang dilanggar, kemampuan serta kesempatan masinis saat kejadian, hingga faktor teknis lainnya yang memengaruhi upaya pencegahan kecelakaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Hai hai hai, seru senja barengan sama Rada dan Citra di hari Senin 5 Oktober 2026 teman Fox. Hari ini kita bakal ngomongin tentang FIFA Asian Cup 2026, bakal ngomongin juga tentang banjir di Bandung Selatan, dan juga ada banyak hal lain yang bisa Citra share buat kamu. Yang mau tahu, stay tune barengan sama Rada dan Citra sampai jam 6.
0: Semua di Seru Senja. Radio.

7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat sore teman Fox, balik lagi Raden Citra nemenin kamu di seru senja hari Senin ini. Apa kabar semua? Diucapin dulu nih buat TNI di Indonesia, ulang selamat ulang tahun yang ke-81, semoga makin jaya di udara, darat maupun di laut ya, dan bisa jadi garda terdepan untuk ngejaga keamanan NKRI. Tapi sore hari ini Raden Citra nggak bakal ngebahas tentang HUT TNI ya. Ini mau bahas dulu tentang perjuangan timnas Indonesia di final FIFA ASEAN 2026 sekarang yang bakal menghadapi Thailand nanti malam jam 8 ya. Timnas Indonesia tuh tinggal selangkah lagi loh mencetak sejarah yang ambisinya jelas banget meraih gelar pertama setelah 35 tahun sejak terakhir kali Indonesia meraih emas di SEA Games tahun 91. Hampir seumuran sama Raden Citra ya. Pelatih John Herdman juga berambisi untuk membawa Indonesia menjadi tim pertama yang mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup. Herdman juga bilang nih kalau misalkan timnya bakal mengerahkan semuanya dengan dukungan penuh supporter di SU GBK atau di stadion utama GBK. Tapi kabarnya Ole Romeni ini masih jadi tanda tanya teman Fox, karena katanya Ole tuh berarti terpisah kan ya, dan kondisinya lagi dipantau sama tim medis. Jadi kepastian untuk tampil di sekarang ini masih menunggu evaluasi terakhir. Tapi sementara itu Thailand datang dengan kondisi yang lebih bugar karena melakukan rotasi besar di laga terakhir, dan para pemain utama juga sengaja disimpan untuk menghadapi final. Kira-kira gimana ya pertandingan nanti malam, penasaran banget. Tapi mudah-mudahan ya Indonesia membawa kemenangan, amin sih ya. Sambil menunggu kali boleh ngobrol-ngobrol bareng sama Raden Citra ya di 08122 477 4917.

orang sekitar kamu makin terpesona gak teman Vox? Mandi dulu gera, biar makin seger, makin cantik dan cakep gitu kelihatannya. Apalagi kalau misalkan kamu mandinya pakai sabun kaliku-kaliku klasik yang berasal dari ekstrasi minyak sanga-sanga. Sabun kaliku-kaliku klasik ini berhasiat mengatasi panu, gatal-gatal, dan juga bikin badan kamu jadi seger. Harga satu sabun kaliku-kaliku klasik tuh Rp35.000, dan kamu bisa dapetin sabun kaliku-kaliku di Kimia Farma, ada juga di Century, ada juga di Vox Radio Bandung pastinya ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu perlu ingat juga teman Vox, kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

Afrika Station Fox Radio Bandung Feel Good. Sekarang musim hujan udah mulai datang teman Fox, dan seperti biasa di beberapa titik nih masih aja dapat laporan banjir kayak hari ini ya. Hujan sebenarnya cuma sebentar tapi air menggenang tuh di beberapa titik ada ya kan, kayak daerah Pasteur, terus daerah Bandung Selatan udah pasti, daerah Bandung Timur juga pasti. Pokoknya aja ya kalau sekarang udah mulai hujan tuh banjir di mana-mana lah ya. Maka dari itu Pemkot Kota Bandung nih sekarang lagi menyiapkan langkah besar untuk mengatasi banjir terutama di Bandung Selatan. Dan Pemkot ini menyiapkan proyek raksasa ya demi menghentikan langganan banjir yang kayaknya tiap tahun tuh mengepung kawasan Bandung Selatan, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta teman Fox ya. Gak main-main, untuk membebaskan jalur vital ini dari genangan air, anggaran fantastis mencapai 800 miliar rupiah itu dibutuhkan untuk mengeksekusi rencana rekayasa teknik secara menyeluruh. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan kalau misalkan strategi lama seperti penggunaan tol air tuh sekarang udah gak efektif lagi. Jadi kalau misalkan masih pakai teknik yang serupa, justru melimpahkan air ke wilayah tetangga di Kabupaten Bandung. Jadi sebagai gantinya, Pemkot Bandung itu mau mengalihkan strategi dengan berencana membangun kolam penampungan air atau kolam retensi berukuran raksasa di kawasan timur supaya air hujan itu meresap langsung ke dalam tanah ya. Sementara untuk wilayah barat teman Fox, ini Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bandung sama Pemkot Cimahi juga berkoordinasi untuk menghadirkan solusi berbasis kawasan. Mudah-mudahan ini benar-benar terrealisasi ya.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil?
2: Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

coba lebih perhatian sama diri kamu deh teman Fox. Apalagi tentang makanan ya. Ini di usia 30 plus terutama, ini harus mulai memperhatikan asupan makanan apa aja yang masuk ke dalam tubuhnya kamu. Kalau misalkan kamu hobi minum kopi atau kopi susu, kopinya kopi hitam ya, terus kopi susu, bubble tea atau minuman bersoda, kayaknya kamu harus mulai batasin deh kebiasaan minum-minuman yang barusan Citra sebutin ya. Jadi Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP ini baru-baru merilis penjelasan resmi mengenai lonjakan kasus GERD di kalangan anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Menurut RSPP, gaya hidup modern dan juga pola konsumsi minuman yang sekarang populer di kalangan Gen Z justru jadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus asam lambung kronis. Salah satu yang disorot adalah kombinasi minuman seperti kopi susu, bubble tea, dan juga minuman bersoda. Menurut penjelasan RSPP, ketiganya nih punya kombinasi kafein, gula tinggi, dan juga susu yang memicu produksi asam lambung berlebih. Selain itu, RSPP juga menjelaskan kalau sejumlah faktor gaya hidup lain yang ikut berkontribusi itu ada stres kronis, kurang tidur, dan juga peningkatan berat badan, dan gaya hidup mageran atau kurang gerak itu juga memperlambat proses pencernaan ya. Di usia 30 ini mulai ada bunyi-bunyian gulanya dikit ya mbak. Jangan sampai bunyi-bunyian 30 ini jadi mundur ke umur 25, jangan ya.

0: setiap hari.
1: Forbes Radio.
0: Jelang final FIFA ASEAN Club 2026, Kevin Dix wanti-wanti skuad Garuda. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
0: Menjelang laga pamungkas final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini, Kapten Timnas Kevin Dix memberikan pesan penting kepada rekan-rekannya di skuad Garuda. Kevin Dix mewanti-wanti para pemain Indonesia untuk tetap menjaga fokus penuh dan tidak mudah terbawa emosi saat menghadapi perlawanan sengit dari skuad negeri Gajah Putih. Bek Timnas tersebut menegaskan bahwa dalam laga final antar dua tim berkualitas tinggi, satu momen kecil saja dapat menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Meski menyadari laga final tidak akan berjalan mudah, pemain yang ditunjuk menggantikan Jay Itza sebagai kapten ini mengaku sangat optimistis dan bangga atas perjuangan seluruh anggota tim hingga berhasil menembus babak final. Dix mengajak seluruh penggawa Garuda untuk tampil dengan performa terbaik dan saling percaya demi menuntaskan target besar membawa pulang gelar juara bagi masyarakat Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
1: Feel good.
0: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
2: Di jam terakhir barengan sama Rada dan Citra di Seru Sendirinya masih bakal ada bahasan yang menarik untuk kamu. Dan kita juga bakal ngebahas tentang tanggapan dari netizen nih. Tentang pertandingan Indonesia featuring lawan Thailand malam hari ini, teman Fox. WhatsApp ya 08122 4774 917.
0: Tuntas semua di Seru Senja
3: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tuan Fox, kamu tahu nggak kalau Azka Kobuzer, anaknya Deddy Kobuzer, sekarang debut acting loh dan bakal tayang di New York. Wow, keren banget. Jadi Azka Kobuzer ini memulai debut aktornya lewat film pendek berjudul Home Almost, dan gak cuma jadi proyek perdana di dunia seni peran aja, dan film ini juga bakal menjalani world premiere di Urban World Film Festival 2026 di New York. Film garapan sutradara Tumpal Tampu Bolon ini terpilih untuk berkompetisi di Urban World Film Festival yang berlangsung di tanggal 14 sampai 18 Oktober nanti. Dan Home Almost ini dijadwalin bakal diputar di tanggal 15 Oktober 2026 di New York City. Wih, keren! Azka ini sempat ngejelasin kalau film ini bukan cuma mengangkat pertarungan doang, tapi juga bercerita tentang keluarga, cinta, dan juga berbagai kesulitan yang dihadapi para karakternya. Wow, keren banget ya. Pertama kali debut langsung tayangnya di New York. Mudah-mudahan nanti juga bisa tayang di Indonesia ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Seru Senja hari ini. Hai, selamat bergabung buat kamu yang sekarang lagi di jalan. Kalau misalkan dilihat di Abadi Raya ini masih agak grimis-grimis ya. Mudah-mudahan kamu yang lagi di jalan gak kehujanan dan selamat sampai tujuan. Amin. Di sekarang ini Cira bakal ngebahas tentang tanggapan-tanggapan dari teman-teman Fox yang ngebahas tentang tadi ya, Timnas Indonesia versus Thailand yang malam hari ini bakal bertanding. Mudah-mudahan Indonesia membawa kemenangan ya. Amin. Kemarin aja lawan Bangladesh ya, sampai 9-2, luar biasa. Kira-kira tebak skor Indonesia lawan Thailand malam hari ini bakal berapa, teman Fox? Kalau Raden Citra 3-0 lah ya. 3-0 lumayan untuk Indonesia, kasih 3-0-nya untuk Thailand dan kemenangan dibawakan oleh Indonesia. Amin ya. Ini ada komenan dari WN16568. Bismillah, semoga bisa mengatasi Thailand. Amin. Ada Jansen yang bilang euforianya sangat besar, semoga meledak dengan perayaan kemenangan, bukan meledakan cacian dan hujatan lagi. Yes. Benar ya, dijaga nih ucapan-ucapannya, dijaga juga ininya apa, jempol-jempolnya kalau memberikan komentar. Yuk, komentarnya yang baik-baik aja, teman Fox ya. Ada Ironi S2210, turunkan ekspektasi, panjatkan doa setinggi-tingginya. Bravo Garuda, yay! Mudah-mudahan Indonesia membawa kemenangan untuk hari ini dan pastinya buat kita nih yang mendukung, maksudnya ya, yang mendukung Indonesia untuk menang juga diberikan kesabaran ya. Kalau misalkan nanti ternyata di luar ekspektasinya kita, ya udah diterima aja.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Dari Bernadia.

0: Pemecatan Kalapas Cibinong buntut temuan fasilitas mewah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas, resmi memberhentikan secara tidak hormat Kepala Nonaktif Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dari statusnya sebagai ASN. Tindakan tegas ini diambil buntut dari temuan fasilitas mewah dan dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Lapas Cibinong, Jawa Barat. Selain pemecatan Wisnu Ami Putranto, Kemenimipas juga menjatuhkan sanksi disiplin kepada 16 pegawai ASN lainnya yang bertugas di Lapas Cibinong. Rincian sanksi tersebut meliputi hukuman disiplin berat bagi 5 orang pegawai dan sanksi sedang untuk 11 pegawai lainnya, sehingga total ada 17 ASN yang dijatuhi sanksi. Tindakan tegas ini dilakukan setelah tim penegakan disiplin dan ombudsman menemukan berbagai fasilitas tidak standar yang dikomersilkan, termasuk area terlarang dan klaster mewah di dalam area lembaga pemasyarakatan. Pihak Kementerian Imipas menegaskan berkomitmen untuk melakukan pembersihan internal serta pembongkaran terhadap seluruh fasilitas menyimpang demi menjaga integritas sistem pemasyarakatan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, gimana nih prediksi kamu untuk pertandingannya Indonesia versus Thailand malam hari ini? Kalau Raden Citra kan tadi menduga skornya bakal 3-0 ya. Mudah-mudahan benar. Dan kemenangan dibawakan oleh Indonesia setelah sekitar 35 tahun ya belum menggelar gelar pertama setelah di ASEAN di SEA Games tahun 91. Wow, lama banget. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah baru ya bagi timnas Indonesia. Amin. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Enggak lupa nih kalau misalnya kamu sekarang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah terus tadi sempat kehujanan di rumah, langsung balut pakai sanga-sanga ya supaya kesehatan kamu terjaga ya. Thank you banget sekali lagi untuk semuanya. Besok kita bakal ketemu lagi teman Fox barengan sama Raden Citra pastinya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Hai, ditemenin lagi nih sama Pepi Trevi ya. Biasanya Mara dan Citra. Kayaknya bakal Pepi dulu nih beberapa hari ke depan ya. Di Fox Night Time. Fox Night Show. Ya itu deh, pokoknya yang penting malam-malam ngobrol-ngobrol sama Pepi ya. Sampai nanti jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: 91.1 FM Fox Radio Bandung Feel Good. This is Kunto Aji. 2025 masih asik sendiri katanya ya. Gak apa-apa sih, sendiri mau berdua juga gak ada masalah sebenarnya. Yang penting hatinya bahagia, hatinya senang teman Fox. Percuma kalau kamu udah berdua, bertiga gitu ya, udah punya anak dan lain sebagainya, tapi kalau gak bahagia tuh kayak percuma aja gitu ya. Apalagi kalau in this economy, kalau kata anak sekarang tuh kadang-kadang sekarang serba sulit ya. Kita yang biasanya tiap tahun liburan 2-3 kali, kayaknya harus dipangkas deh. Kayaknya setahun sekali aja kali ya. Atau mungkin gak sempet untuk liburan. Lo prefer duitnya dipakai buat nanti deh. Kayaknya bentar lagi mau lebaran nih, udah mau puasa deh. Gue kayaknya harus cari cari cara gimana biar nge-save duit gue gitu. Macam-macam sih. Sekarang lagi pada mode bertahan kalau orang-orang bilang. Tadi gue liat di tweet, tapi lihat di tweet itu ada tulisannya dari kerjaan yang settle jadi downgrade gitu ya. Asalnya dulu jadi di awalnya cerita gini, bokap gue kerja jadi IT senior, gajinya 50 juta. Sekarang kena PHK, mau cari kerjaan dia udah turunin jadi 40 juta tetap gak ada yang mau. 30 juta gak ada yang mau, 25 juta juga gak ada yang mau gajinya. Masih agak lumayan tinggi sih ya. Gue gak tahu deh kalau di Bandung sih kayaknya 2 digit gede 25 juta sih worth it. Sangat-sangat worth it ya. Di Jakarta pun kayaknya worth it gitu. Tapi banyak juga akhirnya yang berkomentar di bawah-bawahnya gitu. Kak, gaji gue dulu 8 juta, sekarang jadi 1,5. Kak, gaji gue dulu 20 juta, sekarang gue jadi ojol. Kak, gaji gue tuh asalnya 15 juta, sekarang jadi 4 juta. Sumpah bingung banget gimana harus ngaturnya gitu. Macam-macam sih ya namanya sekarang manusia lagi punya ujiannya masing-masing dari Tuhan gitu ya. Gimana kita nyikapinnya aja sih, gimana kita coba untuk bisa melewati ini semua gitu. Tapi yakin aja, pasti akan ada jalan, pasti akan ada kemudahan gitu ya. Dari manapun sih, kalau kitanya yakin sama kemampuan kita, yakin sama apa yang kita punya, dan itu pasti akan dikasih kemudahan sih sama yang di atas gitu ya. Asal kitanya mau tetap berusaha gitu teman Fox ya. Pepe mau menyapa dulu, ini ada Bang Fahri lagi dengerin Fox Night Show ya, lagi di rumah sepertinya, dan selamat nonton Timnas. Jadi buat kamu teman Fox yang lagi pada pengen nonton Timnas gitu ya, silahkan nonton Timnas dulu gitu ya. Sebelum lagu, Pepe mau ngasih dulu ini ada iklan dulu buat kamu teman Fox ya.
1: Beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita gak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Bikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: terus juga membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut? Jawabannya adalah Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung dan juga minyak zaitun dan juga peppermint oil, teman Fox. Sekali lagi nih, ini dipercaya bisa menutrisi ya kulitnya kamu, bisa juga membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp225.000 aja. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu di Kimia Farma, kemudian juga di Century, ada di K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox ya. Satu produk yang banyak sekali manfaatnya. Jadi kayaknya cocok buat kamu yang sekarang lagi mencoba untuk bikin kulitnya lebih oke. Coba deh pakai Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu ya.
1: Seandainya kau ada di sini.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Yuk, masih bareng sama Pepi ya di Fox Night Show. Kalau mau request bisa kali ya, boleh lah. Mau lagu apa yang enak? Langsung aja. 9-9 ya. Sambil nonton timnas kali. Go lah.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Udah mulai belum sih timnas teman Fox? Kayaknya udah ya. Tadi sih dibuka sama Anggun Cesasmi kalau kita tahu dulu ya. Sekarang mah Anggun doang nggak pakai Cesasmi lagi. Dan lawan Thailand sih katanya belum pernah menang atau enggak ya? Tapi lupa deh. Jadi banyak sekali kontroversi kemarin setelah Malaysia harus perebutan juara ketiga karena katanya disinyalir ada kecurangan yang tadinya 2 menit tiba-tiba jadi 7 menit tambahan waktunya kayak gitu-gitulah. Kita doakan aja mudah-mudahan Indonesia menang lawan Thailand. Jadi ada satu prestasi lagi dari timnas sepak bola Indonesia. Dan karena kemarin Malaysia sempat komplain dan lain sebagainya gitu, kalau netizen Indonesia itu kan gak bisa digituin ya di sosial media. Akhirnya mereka juga ngebuka-buka nih ya. Jadi banyak katanya pemain dari Malaysia, bener atau enggak ya, tapi gak tahu ya. Jadi ada akun yang up itu kalau katanya pemain-pemain Malaysia itu ilegal katanya. Gue gak tahu bener gak tahu enggak. Tapi lucu aja sih kalau memang ternyata beneran ilegal ya kok bisa gitu. Yang mungkin memang gak ada darah Malaysianya gitu. Dan Bapak Prabowo Subianto katanya hadir dan Presiden FIFA juga katanya nonton di GBK ya. Mudah-mudahan tertib semuanya. Penontonnya juga happy, kehibur, dan Indonesia bisa meraih juara pertama. Do the best pokoknya buat timnas Indonesia.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Rizky Febian kembali menyuguhkan kisah cinta ringan lewat single terbaru Adu Pandang yang bernuansa pop R&B. Lagu ini bercerita tentang rasa suka yang berawal dari saling mencuri pandang, kemudian berkembang jadi perasaan yang sulit disembunyikan. Adu Pandang menggambarkan fase ketika ketertarikan kepada seseorang mulai terasa lebih dari sekedar rasa penasaran. Tatapan singkat mampu membuat hati berdebar, pipi memerah, sampai pikiran terus melayang, memikirkan orang yang disukai. Ini dia, Rizky Febian dengan Adu Pandang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Sound Fox, ini kabar dari Persib Bandung ya. Kabar baik dari Persib, 3 pemain cedera mulai berlatih lagi ya. Kabar positif ini sudah muncul jelang keberangkatan menghadapi Port FC di ajang Asian Cup Championship gitu ya. 3 pemain yang sebelumnya cukup lama menepi karena cedera, ada Sandy Walls, ada juga Gakuto Natsuda sama Luciano Guecuce ya. Ini mulai kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Asik ya, dengarnya senang. Persib dijadwalkan menghadapi Port FC pada laga perdana Asian Cup Championship di Thammasat Stadium di Thailand ya. Ketiganya juga terlihat menjalani sesi latihan hari ini tadi pagi gitu. Setelah melewati masa pemulihan, Sandy, Gakuto dan juga Luciano mulai kembali mendapatkan porsi latihan bersama skuad Maung Bandung gitu ya. Igor juga masih akan melihat respon tubuh ketiganya nih setelah menjalani latihan, termasuk kondisi mereka setelah sesi latihan berakhir katanya gitu. Dan setelah evaluasi tersebut dilakukan, barulah Persib menentukan apakah ketiganya cukup siap untuk ikut dan juga hadir di Thailand gitu ya, atau masih harus melanjut lagi nih pemulihan di Bandung. Kita bakal lihat aja deh, bakal berangkatnya itu hari besok-besok, mau berangkatnya besok ya. Kita doakan mudah-mudahan kesehatannya kembali prima gitu ya, dan aman semuanya gitu teman-teman Fox ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Apa benar dia yang kau cinta?

sekarang berapa ya Indonesia ya? Gue belum tahu update-annya nih. Mudah-mudahan menang deh. Terima kasih banyak buat teman Fox yang udah dengerin Fox Night Show malam hari ini. Selamat nonton lagi tim nasional Indonesia, semoga menang ya. Dan thank you buat DJ Mul, thank you juga buat Nari Kemir, masih banyak program director ya. Yeah. See you tomorrow guys, dari jam 7 sampai jam 9 lagi di Fox Night Show. Mungkin sih sampai hari Rabu kayaknya gue malam-malam gantian dulu tuh karena sama Citra ya.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat. Itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, nggak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.3

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pasang batasan. Padahal, kamu seharusnya takut kehilangan dirimu sendiri. Setiap kali dia butuh, kamu selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu memaklumi perlakuan buruknya demi menjaga keberadaannya. Tanpa kamu sadari, kamu perlahan mengikis nilai dirimu sendiri. Kamu rela terluka asal dia tetap tinggal. Kamu sibuk menyelamatkan orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu menahan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Kehilangan orang yang memanfaatkanmu bukan sebuah kerugian. Itu adalah kebebasan. Keberanian melepaskan mereka adalah awal dari langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu pasti pernah bertemu orang yang selalu terlihat tenang. Kamu mungkin mengira hidup dia jauh lebih mudah dari hidupmu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Dia juga menghadapi masalah yang sama beratnya. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Bedanya, dia tidak lagi menghabiskan energi untuk marah saat ekspektasinya patah. Dia berhenti memaksa keadaan agar selalu sesuai dengan rencananya. Sementara kamu terus stres dan kecewa hanya karena hidup bergerak ke arah yang tidak kamu duga. Kamu kelelahan karena terus bertarung melawan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketenangan sejati bukan berarti bebas dari kendala. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Saat kamu berhenti menuntut segalanya harus sempurna, pikiranmu otomatis akan menemukan ruang untuk bernapas. Lepaskan kontrol atas hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokus saja pada caramu berespons. Lalu, nikmati setiap prosesnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Rizky Febian kembali menyuguhkan kisah cinta ringan lewat single terbaru Adu Pandang yang bernuansa pop R&B. Lagu ini bercerita tentang rasa suka yang berawal dari saling mencuri pandang, kemudian berkembang jadi perasaan yang sulit disembunyikan. Adu Pandang menggambarkan fase ketika ketertarikan kepada seseorang mulai terasa lebih dari sekedar rasa penasaran. Tatapan singkat mampu membuat hati berdebar, pipi memerah, sampai pikiran terus melayang, memikirkan orang yang disukai. Ini dia, Rizky Febian dengan Adu Pandang.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Penataan kawasan Kota Bandung, 13 kios PKL Cihapit dibongkar mandiri. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Langkah penataan kawasan dan penertiban Kota Bandung kembali berlanjut. Sebanyak 13 kios pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Cihapit, Kota Bandung, dibongkar secara mandiri oleh para pedagang. Pembongkaran mandiri ini dilakukan setelah pihak kecamatan dan Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memberikan imbauan serta sosialisasi secara persuasif. Penataan dilakukan karena keberadaan kios-kios tersebut dinilai membuat estetika kawasan Cihapit menjadi kurang tertata, serta kerap mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Para pedagang menyadari pentingnya kerapian dan kerapian area publik, sehingga sepakat membongkar lapak mereka sendiri dengan pendampingan dari petugas di lapangan. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi kebesaran hati para pedagang yang kooperatif dan berharap kolaborasi ini dapat mewujudkan kawasan Cihapit yang lebih tertata, bersih, serta tetap menjadi salah satu destinasi kuliner favorit yang nyaman bagi warga maupun wisatawan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
7: Fox Radio Bandung.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Dari 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Kangen enggak? Ya udah, kalau lagi kangen nikmati kekangenan ini dengan lagu-lagu terbaik versinya kamu. Kita balik lagi bareng sama Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti. Check it out, lagu-lagu variety kamu boleh kamu request dari sekarang ya. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.